ཁོང ཡར གལ པེ ཁ ངར ཡོད ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཁོང ཡས རན ཉིབ གན རྡུན ཅི རྒྱལ ཉམ པོ དུན ལབིན སེ དང དེའོ ཅི སག མེན ལར སེ རྒལ རབ སེང ནུག དེའོ ཕོ མོ ཚ ནི གོ མ ཏེས མེ ཤིན ཚུག སན ཅིག སྟོང རྒོ བྱ རྒྱབ ཆུར རྒྱ སུམ ཡང ནུག ཕྱི ཏིམ ཕུས དེ ན ཁྲོང པེ གା ཁུན ཏི གོ མ ཁྲིག ཝར ཁབ རྒྱལ ཁ ཉིན མེན ཡང དེ ང དེ ཕོ མོ ཚ ནི ཆོག སན ཁུན ཏི ཁུད ཕུས དན མ ཕེ དེ ཨ ཅུ ནུན ཚུན ཚུན ཚེ ཕྲལུགས ཁ ཅིག ཡང ནུག Spera mumiks basiumat. Ngas chetori lofios, ernakolam, yankerelenuk, rtsenui tes praluxregi, skorpenuk, tasbabas. Deril sap kangchiginuk, Sanskrit kalaprchosuduk. Yang denuk, shil sapkan apilashis, Sanskrit skatpu losuzustachikika, mochan chachuganuti. Dishmik jula, akshra kanduk serenduk. Du Sanskriti tsiksunsak, ཕུད ཕུད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ngatang sagis khalai lungpeng bharati dizat praluksun sambeng skos du bharati gomara kedin gau private sectori choksna chatak basi ngati khotong no waiter suni sambeng nok myung me lasri basastansit kong is rangi skill passion yang patience pu lasing chungan stani tuzban sapa ngati space sector pu private sector unifia chukse jasyot khani yang dilung pang las base stanuk sam kanon la di skaps toben met pin kyotung rgyutuni dena shang spang pu sam ben jase ngate space sector pu private sector rifia pekhanin yang dering miul gampwa di yongkeu tongani yotin achonon ngati kyotung rgyutuni science lung pang nugang ngarchan las ben yotin Science Olympiads zamling ganging ma special che ratna sturchkin yang kimir se sanok sher sotones dian kaplan nyotin dil zanok physics chemistry biology na mathematics shubun yang nok olympiad drul kanin yang bharati chopani chosna kimir se san ngar nyambo dyunan kaplans mati pro ghas Physics Olympiad nuk gold medal lens yang bahar la goma ring bu thapchasun. Rgalbi tsirun yang nuk ngati phru ni chosna gold na silver medal rik ashibin yon sen. Chemistry Olympiad nuk ngati phru ni gold medal rikyale stans khanin min. Dyana chosla, Biology Olympiad nuk ang gold medal na esngan paan rikyale stans khanin. Mathematics Olympiad yang nukang phun la gold medal nis yang silver medal jibjitop kanin. Nga yuli kyoktung rgyutunika ngar yot. Baharad gang yang nuk Olympiad na hake thoni krims bwa skiet yung ma thongse sngi ngarantar kamochit. Ngar diang yot kime tig yang nuk kyoktung rgyutunis dizat forumun yang nuk interest lene baharad er gyaldar bu sparbi. Skap salchasin. Nirin chan yulmin. Namsang yantiang nuk kyatpana nyambo chitong bi kyulchik toba chana. Gazad lamchikin na samuldanin chachasin. Diyo nga tanga Kashmiri dunma krimsi sukme stan wago rchwe fraluksuni kanar tasbachit. Diyo snime kal tanchasin yang di sukme stan rchwe krimspo ergyafrak baanchik dunna durulin yonsin. Defia, goma kachuli ldorkiliang nar zwana sokmansak shngase kyongchasin, dyun nimatang se skamser gyabna, dyun pechasin. Yang lakpeka sokme stan shwa gusuk shachasin. Yang sokme stanchik shwefia, lakla stankan menga nisla jakma shwji gorbatsuk. Distan po fespan ngembo eco-friendly yotin, yang pespa sperachik. Diyo rgun lar dronmo

yangs biarla gramolus patsku. Rgalbi namzan yang luk, kachuli nang nang yang luk, distan bu toba chatsku. Yang dare di gol jospu ninza chanyutin. Devya, Sirinagari Ghulam Hussein na kwe bumu tanzilas. Wagui rivayat na krimspua yang uksuzokpe chatbas. Yang dilas beng gyak mungmega, kongar kablas mungmei tiapkosun. Innang, wagwa yang uksuzokpe kongi darchatbu mentasin men. Yang ninza tushig yang kimirsiseng nuk mimangsun kongi fraluxpunyambo tutu. Ghulam Hussein is kuri lakpikyat pansa ngonchuks yang kuri mission beng petes tanmifya hukumatikana roksang lens. Diring wagui golchoks beng tometla skit tumachanyutin. Yang orkestriti malsa malseng nuk di chalakpo lebenyutin. Ngadi fraluxpeng dreskan rerena rere ka ngaryoto. Diring ngatang sagas yuli chalaguni golchokspe ka ngatspelenchoto. Yang vocal for locali mantarpe ka lasbenyoto. Defya, reshik sambasalchik. Kashmiri wagu, yanti nangunen lukang stanla tingmifya. Achunun, ngati fayulpeng chatungmi chalakchik tsa minma. Sna tukran mi rtaksna, di chau achunun na tukbir gamu, di chau rangun na ngimur che strul, yang malsa mungmeka, di che goljostu machachasin. Ta yantar samchayin, nga changyambu chitul lukshiyo tsare. Ta dinin nga speratang mi, chiangnuk brochik mungmekyotu. Diyuz nga ta nga rangwang salchasza menma, nga ti bumusa mungmochigi misayangnuk rangkyudi. Protuspele. Uttar Pradeshi Bijnor Zongyanuk, Laki Wala Zerbi Yulpenuk. Selef Helep Group, Rangruxchen Tsukspachigi Choksna, Virud Prerna Swadeshi Harbal Chayr Chusin. Deyanuk, Lemon Grass, Gloy, Moleti, Tulsi, Kachi Haldi, Dalchini, Elaychi, Yang Som Dresyudin. Kuri brod na nyambo luksu inmi chalakchigi zosteka di chas ninze tushigyan nuk memangsir kilyan nuk mingbyung sunses tani. Priyak Raji Mahakumna Rkyalsa Dehli International Food Festival yang nukang di harbal chaipua shantes totpachakani. Yang piste Rkyastritun yang na yonkani gronpo nisang dyula shanter kasi. Achonun. Suba tsiksingin zvangshan sperao di guzukspin. Di fraluksi guzukspu shmul lakchegi ganachakanin tsuku. Yang diring di brandpu orkestriti cho malsan tsakpa leben yudin. Di fraluksbus diaw ngozin chuget. Yuli pespar taksnani shes, kodrati ngo yang bomos han rangi gangmeka krangspi kyutpu Yungser gyapna, tsunze fralukshi kurang, chogo gyurja chigyanluk, lukse chachasin. Nifayuli mimangsun. Dering rgyastrit gangpeng, ek peed maake nami katusin aljons, mimangsi choksna rangi kahun, manla kyonyotu. Ta yulmichik sunse, praluksbe zustenuk, rtemu spesrik metkamet zikspatun chasin. Achonun, Ahmad Abad yang mimangsi laktuti yang spesian shpeg zikspatunsi. Bhaza zerbi yulpeng ganta chigyanuk laktsuks lak sumna stung khabchuspoifya menga stung nishur tzagas kaklenin in. Iskuli frun NCC cadets razakarun yang mimangsi shoksna denuk kaklenis tans. Yung mi lunen nuk, di lak tsuk sun tsak tsuk jildane, dir tse tsukspua pan kespelen yung chasin. Yang di praluxbu, Guinness Book of World Record yung nuk zprisin. Achonun, ek peed maginam, di muhimi nang jungs, Uttar Pradeshi choksnang mimangsi lak tuti speshikstanin. Der julayi tses jungisi jaga, jakma chigyan nuk karol sun ju soga. Laksus posin. Uttar Pradeshi MP zosteka, dunifia mana.

снин судна ngarchan sperachkin ngirin chan yulmi chang man sa ngatang insan chepya menma structures mungmo chigi duksawin tikchat lutrukjir kyapna indian grey horn bill zerbi chachus gujarati chogne nuk yang chang surchose du gir yuleng nuk argalbi lukhachik na deltik drunen luspi praluxi stein hon billa tsogi sakhat bazerang zerbatsuk kostag jin zoser kyapna de sunun sap taksringi malchan chapa pangan chatsuk gaz base tsogonang malsemal luxos tagji changman sukshachat yang dizat chachuchigis tsok gangpu javan chefia kuri rosalet ngazentang sagajuabet Rangi mi tsengnuk, gyakchige ka ganamet pietrat nyambu tutbi praluksbacha. Lakchuksbocha, yang diringsbocha kan, dana lakchuksbu, yung me zhagunengnuk, yulbu sungun chachukchas. Singsmo lung trulchukchas, yang sumar gyutuni, sang sang yung tuspeng, rokschan chachasin. Nirin chan yulmin, ngatang saga palashti girtnot keskorpen urtaksbayotu. Respachik koljoksen kyungser gyabna, dena plastikbu ngati karkorpe fia tsamtsikrnot kechanil tani zirbi ngatang sagar kyusyot. De fia, di plastikuni koljoksbu skelchasbu tepsan tsakchan chikltansit. Achunon, Bihari Sitamurhi zirsenguk waste to wealthy ngarchan speshik dunlayonsin. Der kemsansak recycle basir gyabna, Rtemu benchirik rchuen yodensku. Benchik rchuefya kelu jipchi thik palashtigi rkospachatsku. Yang di benchpu shante zgrachan rtemu yang zumbuldan yoden. Du government schoolun paragun yang mimangsu dukse malsanyanuk jagan yoden. Gaz base mimangsu thogika hagwanugang sket yomun yoden. Sita murhi di praluxpus ngatanga reduce, reuse and recycle puyo. Na arikza minma ngati misi puyin zirel zabit. Achunun, yantangar taspaduktuk. Ergalbi isngintami tsirpengnuk ngas gnesh utsawi frospings kanin min. Ngas yantanga rangi se kanal dan kani gneshi pujabu zire shuabas kanin. P.O.P. kaltan kan Ganesh Murtin sak yang piste yulun yang malhep kani Murtin batsik ngates rangi nangaltan kan Ganesh Murtin chokhatan se shabar goshasin. Mi mongmos dikhatuspe ka nga prin kale kunti samzun zbrisaduk. Yang kunges rangi se kaltan mi Ganesh Murtin jakpifia janluks basin. Mimang se shoksna man ki baatyang dunla dispere prospeng chazba se kunga tusnyambu gombalen chaspeng rokstop seraduk. Ngazyantang saga di Ganesh utsawbu zena rangi nangunyang yuli se kanal dan kan Ganesh murti jakse de pujabu zere tsaqtsaqba se skalet. Ngirinchan yulmin, ta ngazyantang saga dezat Michigi skorpeanuk zeruk samet, gai skorpean tsorer gyapna yentang ngarchan chachasin. Koz science na innovation ilungpean dunle yonse lastru len yotin. Mi yuli togayka ngozin chugen yotin, innang rangir tzakrims nyambu rtanpo base tuti yotin. Manipuri Dr. Ronaldo Reshram. Kwe mingpo Ronaldo. Yang ko astrophysicist inzuku. Ko Japan yang kagun manla kyungan yotin, yang yong galaxy suni rtasnabe tsopeangnuk ko dresi yotkan inzuku. Ko jibaz zere yente rtasbabuk sameta. Ko zdi kehkeshan pe mingpu korang manipuri rtimo tsochigi mingika loktak protoclaster jaskan inzuku. Loktak ngarmuchwi tsuegin tsuk, yang dienglok shkialin yotpi pomdis lukso landscape chik rchua cha tsuk. Tsunze jazirarik rgyam tsuyanuk

0: Prun deang majare deang tanga diringi program por demo sore duk tuk yong mi tusunang yang yantang nangyambo thukpir deang manangyambo yantika na izin lenet.
1: Dasan sakpayantes fruni program yene net pin media meka dio akashwani kargilin waspo to sotuk chendu kasata akashwani dehli kana hindi na angrezi an khabar nu rilebet rilela dambazat

yang yin zhe du shi yang kim er zhe seng nuk mi mang sun kong e fraluks peng yin bo tut. Gholam Hussein is kuri lakpe kyat paan sak nguan chuks yang kuri mission peang pete stan mi fia hukumatika na rok sang lens. Dering wagui gul choks peang tomet la sket tunga chenyo din. Yang ar gestri di mal samal seng nuk di chalak bu lebin yo din. Ngadi fraluks peang dres khan rere na rere ka ngar yot. Dering ngatang sagas yuli chalak huni gul choks peka ngats pelen chot. Yang vocal for locally mantar peka las ben yot. Defya reshik sambasal chik. Kashmiri wagu yanti na huneng nukang stan la ting mi fya. Achunun ngati fayul peang chatung mi chalak chik tsa min ma. Sna tukran mi rtaksna di chau achunun na tukbir gamu di chau rangun na ngimur che strol yang malsa mungme ka di che gol jostu ma cha cha sen. Ta yantar samchayin nga changyam buchi tulluk shiyo tsare. Ta dini nga speratang mi chiang nuk brochik mungme gyot. Diyuz nga ta nga rangwang salcha sa menma nga ti bongo sa mungmo chigi misayang nuk rangkyudi brotu speli. Uttar Pradeshi Bijnor Zongyanuk Lakhi Wala Zerbi Yulpyanuk Salif Halep Group Rangrukhchen Tsukspachigi Chuksna Virud Prerna Swadeshi Harbal Chayir Chusin Deyanuk Lemon Grass Gloy Molethi Tulsi Kachi Haldi Dalchini Elaichi Yang Som Dresyodin Kuri Brod Nanyambo Luksu Inmi Chalakchigi Zosteyka di chas nin se tu shigyang nuk memang sir kilyang nuk mingbyung sun se stani. Priyag Raji Mahakum na Rgyalsa Dehli International Food Festival yang nukang di harbal chai pua shantes tot pachakani. Yang piste Rgya Stridun yang na yonkani gronpo nisang diula shanter kasi. Achonun, suba ceksingin zvangshan sperau di guzukspuin. Ni fraluksi gozukspu shmul lakchegi kana chakanin tsuku. Yang diring di brand pu orkestriti cho malsan chakpa leben yotin. Di fraluksbus diaw ngozin chugat. Yuli pespar taksnani shes kodrati ngo yang bomo san rangi kangmeka krangspi kyutpu yung sar gyapna. Tsun ze fraluksi korang Chogo gyurja chigyang luk luk se cha cha sin. Nye fayu le me mang sun. Dering rgya strid gang peang ek peed maa ke naami katu sin angal jons. Me mang se chok sna rangi kagun man la kyongan yotu. Ta yulmi chik sun se praluk zube zosteng luk rtemo spesrik met kamet ziks patung cha sin. Achonon, Ahmad Abad yang me mang se lak tuti yang spes chan rpeg. Ziks batong sin. Bhaza zerbi yulpeng ganta chigyang nuk lakchuks lak sumna stung khabchus poefya menga stung nishur tsagas kak lenin in. Iskuli frun NCC cadets razakarun yang mimang si shoksna den nuk kak lenin stans. Yung mi lunen nuk di lakchuksun sak chok jilane dir tse choks boa pan kespelen yung chasin. Yang di praluks bu Guinness Book of World Record yang nuk zprisin. Achonon, ek peed maa kinam. Di muhimi nangal jons, Uttar Pradeshi choksnang mimang si laktuti speshik stanin. Der julayi ces chungisi jaga, jakma chigyang nuk karol sumchu soga laktuks posin. Uttar Pradeshi MP zosteka, du nifia mana sngin sotna ngarchan sperachikin. Ngirin chan yulmin. Chang mansak ngatang insanun tsefya menma strokshaks mungmo chigiduk sawin. Tikchat lot trukjir gyapna Indian Grey Horn Bill zarbi chachus Gujarati tsogunen nuk yang tsang surchose diyo gir yulen nuk argalbi lukhachik na deltik drunen luspi. Praluksi stein. Hon billa tsogi